bale wese le tebunya bem nyenge kunyola na osibinje kiele nya wali noa okusite tambulongo la bunya na jokila okambale soma muweke.